0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record pemahaman yang sangat baik dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil

0: klub dan prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sulawesi juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji kepada majelis?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila

0: sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
1: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, Bapak Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
1: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini,

0: posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahratun Arjanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
2: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
3: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
4: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dengan kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan

0: kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkyu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahdi Arifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQI ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQI menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQI menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQI tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQI, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQI yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQI ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Soehartomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQI Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
5: Tadi Wijaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQI di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQI ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQI di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan.

0: menyebabkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MPQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MPQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang dimana satu tim berisikan 3 orang. Pada malam penyisian hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.

Samakoh Cabang Syarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqah Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putri.

0: Putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafiz Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia.

0: Dan berdasarkan data RSMS Kor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Digari Ali Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kadari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saya Hermo Sindol, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.Hope and Hope, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Lintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar SH MHum MCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggalika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Indowa, SPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menghidupkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong nih. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya kamu gak makanan sama kucing, fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Rupiah tahun edaran 2022 dari Indonesia, menduduki peringkat kedua mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Komando Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Fil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Fil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya benar, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Fil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Kamu pernah mikir enggak kenapa?
1: Ya, pendengar 94.3 MHz Jabat Erat, untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Nuansa Lintas Manokwari siang ini. Ya, pendengar, BGN akan terus perbaiki daftar penerima MBG

daerah prioritas. Nah, tujuan dari memperbaiki penerima MBG ini adalah memastikan bahwa program MBG lebih tepat sasaran, membantu pencegahan stunting di daerah dan kerentanan tinggi, kemudian mempercepat pemerataan bantuan hingga kelompok yang paling membutuhkan. Nah, untuk itu pemerintah terus berupaya agar bantuan penerimaan MBG ini diperbaiki sehingga daftar penerima MBG program makanan bergizi itu mendapatkan kuota sampai ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal hingga awal September 2026. Informasi ini kami lansir ya dari antaranews.com ya, dan terima kasih juga untuk tetap setia dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan lainnya di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Lah, kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
0: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lu juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut nafas.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Indo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

93 MHz masih tetap dengan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya, nuansa kebersamaan jelang dinamika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iya, Maci.

0: Banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
0: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Maci, Maci. Hei. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerita dari petugas ini.
0: Maci, sapu mobil gimana nih?

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini gak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita.
3: 2027 dini hari tadi, Leeds menang telak 4-1 sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
4: Yes, sometimes on the rare occasion.
5: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
3: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
5: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
3: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilin memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Champion pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima dua pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Ibu Bahar menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

0: Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
1: Tempat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini

Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini

0: juga kegiatan sebelumnya.
1: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
2: Dan sekarang pekerjaan sirkuit diperbaikan terus di Jepang, termasuk pengecatan track landing. Landing sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada lobster operasi, kamar kerek, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat ini sesuatu, itu akan diberikan lingkungan sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
1: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
3: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

juga boleh terus dikerjakan dengan baik. Anda sukses dalam setiap aktivitas apapun itu yang boleh tetap dikerjakan ya. Dari Merdeka 68 juga kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Ya, semoga program-program acara yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda memberikan hiburan yang bermanfaat, hiburan yang menjadi edukasi untuk Anda ya, mendengar setia program satu di manapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda. Salam jabat erat sekali lagi untuk semua pendengar kami, siapapun Anda di manapun, untuk terus bersama dengan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Tolong saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.

Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi

0: tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ini pendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk tetap dengar kami di program satu kita di pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur. Jabat erat nuansa sore Anda di tengah berbagai aktivitas Anda di siang ya sore nanti ya, mungkin masih tetap beraktivitas di pasar-pasar, di Manokwari, di Sanggeng, di Wosi, ataupun juga di pondok-pondok pinang, pondok bensin, kios, toko-toko dan lainnya, sambil Anda juga dengarkan kami dari Pro 1. Semoga kebersamaan siang ini juga terus memberikan hiburan dari Merdeka 68 Manokwari ya untuk semua kita, dan juga tentunya di tengah kondisi cuaca di luar yang panas ya, tapi Manokwari masih berkabut juga ya. Ya, tapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap tinggal di kitong punya kota tercinta, tapi mari kitong juga tetap jaga kitong punya kota, kitong jaga kitong punya sumber daya alam dengan baik, sehingga itu sama-sama bisa saling memberikan kehidupan untuk semua kita yang ada di Manokwari. Iya, pendengar, cuaca panas selama musim kemarau itu tentunya bisa menghadirkan resiko dehidrasi ya, terutama pada orang-orang yang lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Dietitian Fitri Hundayani, SST, SGZ, MKM dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta menyampaikan bahwa cairan di tubuh kita itu kadang berkurang ketika tubuh berkeringat karena cuaca panas. Nah, dilansir juga dari Antara News bahwa ketika seseorang itu merasa haus ya, dan tubuhnya mulai kehilangan sekitar 1-2% cairan, orang bisa mulai dehidrasi ringan saat belum mulai terasa haus. Nah, guna mencegah tubuh kekurangan cairan dan juga mengalami dehidrasi, yang mengatakan bahwa sebaiknya kita mengupayakan untuk mengonsumsi cairan itu sebanyak 2 liter sampai 2,5 liter atau 8 sampai dengan 10 gelar per hari. Nah, dalam kondisi panas dan tubuh mengeluarkan banyak keringat, tentunya asupan cairan sebaiknya ditambah 0,5 sampai dengan 1 liter dari biasanya, karena cairan itu bisa

0: nanti akan melanda beberapa daerah seperti Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, wilayah Banten, Jawa Barat, itu diperkirakan akan memasuki musim hujan pada awal November 2026. Nah, jadi yang pastinya bahwa ketika tubuh kita mulai terasa dehidrasi atau kekurangan cairan, banyak-banyaklah minum ya, sering minum, jangan tunggu sampai haus baru minum ya. Itu adalah tips-tips untuk menghindari kita dari dehidrasi di saat cuaca panas ataupun juga di saat-saat cuaca musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, informasi ini semoga memberikan edukasi untuk pendengar dan semua Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda nuansa siang jelang sore Anda.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi darurat.

0: mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Atau dari Manokwari, kami hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda di nuansa sore hingga petang Anda nanti. Jabat erat dari mereka 68 untuk Anda tetap sukses dengan segala aktivitas-aktivitas Anda di nuansa sore Anda, yang mungkin juga sudah di rumah, yang sudah lepas dari aktivitas Anda, tapi yang sementara masih terus dengan aktivitas di siang jelang sore Anda.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu.
1: Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami. Kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti 100% berjaringan nasional. Dan untuk bintang tamu kali ini ada Budi Doremi, hostnya ada Tengku Syafi dan juga Yudi Ismail. Kita menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6, lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia, dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke, tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasa
0: Isan Tarore. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: ini RT RW.
1: Iya, apa namanya, sebelum kita bertanya-tanya, yang bergabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita, boleh di WA di 0811-797-27912 atau bisa via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
2: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
2: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
2: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
2: Siap, nanti kita
1: nanti kita akan bacakan ya.
2: Oke.
1: Oke. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja.
2: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
0: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
0: September tanggal 13 Agustus.
2: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
2: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
2: Gitu ya. Selamat kalau begitu. Selamat untuk single barunya.
0: Terima kasih.
2: Cinta diri sendiri.
1: Ya, ya, itu yang paling penting. Cinta gitu diri sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi begitu mencintai diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
0: Iya, betul sekali.
1: Benar?
0: Iya.
1: Love Yourself.
2: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
0: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
0: Iya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank
1: lagu.
0: Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
1: Oke.
0: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya, katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, dikonfirmasi.
0: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik saya ditolak karena katanya terlalu baik.
2: Cocok alasan klise. Ya,
0: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
0: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
2: Nice. Jadi ya, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
0: Iya, betul.
2: Bisa begitu ya?
0: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik, pasti balik laginya juga baik.
1: Baik ya.
0: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
0: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
2: Oke. Gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
2: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
2: Dari tadi.

0: maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
0: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga. Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasih biar kita nggak melebar.
1: Betul.
0: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
1: Oke.
0: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut kita, menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri. Oke. Okay.
0: Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, iya, gue nggak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Hmm,
0: kita enggak
1: sabar ini ya.
0: Penelpon lagi ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Isan. Ini Bang Isan ada?
1: Enggak ada. Saya
0: Isan
1: lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safi.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safi.
1: Iya.
3: Tengku Safi.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya Bang Yudi, Tengku Safi dan itu Budi.
1: Betul.
3: Katanya kan kalau bahasa
1: itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Iya.
0: Ini
1: Budi.
0: Ya, Budi.
1: Ya Allah. Boleh boleh juga.
0: Silakan silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya ini sama atas peluncuran single baru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
2: okay. Sibling
3: sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya salam pertama buat ini yang ke Gazi. Karena terus salam buat Bang Yan, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
2: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya.
3: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Kevin. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, oke. Okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
0: Api, api, api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, ya ini langsung aja bintang tamunya. Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi. Apa kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah memilih lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
2: Album.
4: Album ya, itu nyaru kita suka nih Budi Doremi.
2: Oke, kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja, terus yang paling aku suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Tak akan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi ingat remi si la do jadi.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, dunia

0: Ya nih, kepala rumah kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah gempa?
1: Ya, oke.
2: Oke.
0: Bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
1: Siap.
0: Okay. Sukses untuk Budi Doremi, terus berkarya juga komposer satu ini.
1: Iya. Terima kasih
0: Teteh. 100% Indonesia
1: ekspresikan karya membanggakan Indonesia. Terima kasih Teteh.
2: Atur nuhun Teh.
1: Oke,
2: okay. Alright.
1: Dari Bogor kita ke Jaksel.
2: Wih,
1: anak Jaksel nih. Ada Ciguria.
3: Silakan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah.
1: Silakan langsung dengan.
3: Ganteng ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
1: Oh iya dong.
3: Nah, pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
1: Iya. Ya.
3: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya?
1: Iya betul. Nah,
3: terus.
1: Ya. Oh. Requestnya oke banget ini. Siap.
3: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
1: Amin. Maksudnya mau.
3: Budi Doremi.
1: Ya. Oke.
2: Alright.
3: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun ya.

0: Semuanya aja boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
1: 100%
0: Indonesia. Ya. Kata keluarnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Katanya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
1: Yudi. Ya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
1: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Halo, ini Kang Karya, Bangga Indonesia.
2: Iya. Dengan siapa?
4: Dengan siapa nih?
3: Dengan gue di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
1: Sopeng, Sulawesi Selatan. Wih, jauh. Silakan, silakan.
2: Ya, silakan, Mas.
3: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
1: Oke.
3: Ya. Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
1: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
3: Kenal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
2: Ini ke
1: Upi Bone.
2: Upi Bone.
1: Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Upi di Bone.
1: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
5: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
4: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Salam.
5: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Yang lagunya 123 123456.
1: Iya. Oke.
5: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, Bang Budi buat tahu buat dia lagu yang anu tentang apa kalau menjelang nanti menjelang bulan puasa lagu religi anu anu huruf abjad.
1: Abjad
5: anu arab
1: abjad
2: asal gitu ya.
1: Hijaiya gitu ya.
5: Boleh. Kalau jalan-jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
1: Siap. Ya, ya. Ditunggu ya.
5: Tunggu juga ya.
1: Iya.
5: Bantuku juga ya, bantuku juga jangan ke
2: bawah. Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam atau jauh. Ini. Main jalan.
5: Iya, peniannya RW Bone juga ya.
2: Iya, iya.
5: Ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih Upi.
1: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi. WhatsApp
2: luar biasa.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
1: Dengan siapa ini?
6: Sama Tengku Syafiq.
1: Iya, siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manisi dari
1: Ayu Ambon. Silakan Yu.
6: Iya, kalau bertanya langsung aja ke Bang Budi dulu.
1: Iya, iya, silakan Yu.
4: Kayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
4: Tuh.
6: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi?
1: Oke.
6: Ini namanya maksudnya kita pakai memang itu. Biar mudah dikenal gitu kan. Santara itu kan klipnya di Wakatobi ya. Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
1: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
6: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
1: Iya.
6: Selamat dari Wilayah Timur Indonesia, Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Lili. Dan semua mendengarkan prosatu RRI seluruh Indonesia. Karena selalu sehat dan tetap semangat. Mayu di Bang Tengku.
1: Iya.
6: Terima kasih
2: Ayu.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
2: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
1: Betul. Yes. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
2: bingung yang nyatet
1: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya

0: apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu? Itu yang betul. Ditanyakan.
1: Betul, iya kita satu label. Terus gak lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng Pingkan.
1: Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Iya.
2: Berarti featuring gitu.
1: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi bikin karya dari hal itu?
1: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
2: Kita
1: pandemi ya. Waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
1: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi

0: Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dere di Bone tadi nanti Gos Melu Kesenja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian
0: Ica Bang itu Upi
2: yang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu
0: ya.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab namanya keluarga.
0: Nice.
1: Oke.
0: Keren.
1: Ini Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya
0: kan.
1: Ramadan penuh cinta.
0: Ya.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abad.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remisi Larum, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada ya. Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang, aku menggunakan pesawat, itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Sekali kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya,
0: nggak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam perwakilan
2: malam. Malam.
0: Siang-siang.
2: Selamat malam Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara.
1: Ya. Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat
2: ini
1: siang.
2: Ini Kak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini Kak Syafiq tadi. Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya? Kak, aku pengen dengerin lagu yang lain aja nih, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
1: Iya, gua ketiduran. Ketiduran saking merdunya
2: tuh.
1: Orang tidur ya, bukan saking merdu.
2: Iya. Iya, kan siang-siang gini kak panas,
1: suka dengerin lagu
0: kayak
1: gitu. Adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, okay. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama,
0: selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
0: Alright, baik. Terima kasih.

0: Sejak kapankah
1: rilis
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
1: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya. Rilis lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremu suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
2: Baru aja.
1: Minggu lagu baru ya, lagu nah, aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri. Nah, kamu hafalin itu dulu, Cinta Diri Sendiri, putar-putarin ya kan? Di request begitu
2: di sini.
0: Kemudian tadi Adi di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
2: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Oke. Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada novel,
1: Naufal
0: Algieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak
0: dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya.
1: Yeah.
0: Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Yeah.
0: Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan. Cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
2: Kalau ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Oke.
2: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku?
1: Betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z, dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita itu?
2: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari nota.
0: Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlist ya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton. Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
1: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obat.

0: buatnya langsung loh,
1: dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
2: Duga nih, mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Nah, mantap itu, Bu.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Lanjutkan kembali 100% Indonesia. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Penyiarnya?
1: Saya Yudi Ismail dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
3: Oke. Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Nah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya, iya. Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Lagu-lagu yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, ikonnya, penyelenggaranya dan seterusnya.
1: Betul.
3: Itu jadi kita apa tuh bisa. Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Oke. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
5: Ya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Oh gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah bisa ditonton di YouTube.
1: YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
1: Oke. Refnya boleh.

0: kapan tadi lagi, emang kan
1: kita bisa ngeliat Budi Dorimer langsung ya nih.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Oke. Okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Langsung DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay.
2: Amin
1: brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi terima sukses kasih. Ya ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar dari program Satu RRI Jakarta, kita setiap minggu bersama 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu Budi Doremi. Anda masih terus dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari di FM 94.3 MHz, Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Ibowo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Informasi awal untuk kaum muslimin wal muslimat di kota Manokwari dan sekitarnya. Azan Maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saatnya sholat maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Pendengar kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sekaligus saya Keku Biari, Senap Kru, kerabat kerja di Lintas Manokwari siang. Kami pamit dari ruang dengar Anda.

0: tinggi, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Selasa 15 September 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Calon Ketua Umum KONI Papua Barat Muhammad Lakotani resmi menyerahkan dokumen persyaratan pencalonannya kepada tim penjaringan dan penyaringan TPP KONI Papua Barat pada Senin 14 September 2026. Penyerahan dokumen tersebut diterima secara resmi oleh Ketua Karateker dan Ketua TPP KONI Papua Barat beserta seluruh anggota. Muhammad Lakotani mengatakan seluruh dokumen persyaratan pencalonan telah diserahkan. Untuk selanjutnya diproses melalui tahapan verifikasi dan validasi oleh TPP KONI Papua Barat. Ia menyampaikan apresiasi atas proses penerimaan berkas yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Menurutnya sikap tersebut mencerminkan nilai sportivitas dan persaudaraan yang harus terus dijunjung dalam dunia olahraga. Meski demikian, Lakotani menyerahkan proses selanjutnya kepada TPP untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dukungan yang telah disampaikan. Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam tahapan pencalonan Ketua KONI Papua Barat. Lakotani juga mengatakan keputusannya maju dalam pemilihan Ketua KONI Papua Barat juga dilandasi kerinduan untuk mendorong kemajuan olahraga di tanah Papua, khususnya Papua Barat. Menurutnya pengalaman selama membantu Gubernur Papua Barat menjadi salah satu motivasi untuk ikut berkontribusi lebih besar di bidang olahraga.
2: Seluruh dokumen persyaratan dalam rangka pencalonan Ketua KONI Papua Barat tadi secara resmi telah kami serahkan dan juga secara resmi telah diterima oleh Pak Ketua TPP dan seluruh anggota. Selanjutnya proses selanjutnya adalah kerja dari TPP untuk melakukan verifikasi dan validasi seluruh dokumen-dokumen pencalonan itu. Saya menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang hangat dan penuh kekeluargaan. Saya kira di sinilah letak sportivitas yang harus senantiasa dijunjung di dalam dunia olahraga.
1: Lebih lanjut ia menyebut, dalam pertemuan para gubernur setanah Papua di Timika terdapat komitmen bersama untuk mengembalikan kejayaan tanah Papua sebagai gudang atlet berprestasi, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Lakotani menambahkan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut akan dipaparkan lebih lanjut melalui visi dan misi apabila dirinya dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan. Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai mempersiapkan penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tepat waktu dan menghindari konsekuensi apabila dokumen APBD perubahan terlambat disampaikan kepada pemerintah pusat. Asisten 1 Setda Papua Barat Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otsus, George Albert Oritisons Marani mengatakan persiapan melibatkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BKAD serta unsur keuangan pemerintah daerah. Ia menegaskan arahan tersebut merupakan perintah langsung Gubernur Papua Barat agar seluruh perangkat terkait segera mempersiapkan kebutuhan APBD perubahan 2026. Menurutnya percepatan persiapan menjadi penting agar seluruh proses pembahasan hingga penyampaian APBD terus mendapatkan perubahan dan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
3: Kita sudah memasuki menjelang bulan APBD perubahan 2026. Oleh sebab itu, khusus untuk tim APBD pekerja keuangan sudah mempersiapkan itu supaya jangan terlambat. Karena ada konsekuensi apabila APBD perubahan terlambat disampaikan ke Kemendagri. Itu sangat berdampak. Oleh sebab itu disiapkan. Jadi itu merupakan perintah, tadi saya dapat perintah dari Pak Gubernur, tolong sampaikan itu, disiapkan.

0: Syur menambahkan seluruh tim terkait telah diminta untuk menindaklanjuti arahan tersebut sehingga proses APBD perubahan 2026 dapat berjalan tanpa hambatan. Pemprov Papua Barat berharap koordinasi antar perangkat daerah dapat diperkuat sehingga penyusunan APBD perubahan 2026 berjalan efektif, tepat waktu dan tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Yosia Saroi menyampaikan rasa syukur setelah dirinya bersama para pendukung menyelesaikan proses pendaftaran sebagai bakal calon Ketua Umum KONI Papua Barat pada Senin 14 September 2026. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi mengantarkan proses pendaftaran tersebut. Menurutnya proses pencalonan harus menjadi momentum untuk membangun semangat, kekompakan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan olahraga Papua Barat. Ia menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan cabang olahraga, KONI daerah, panitia TPP, serta seluruh keluarga dan pendukung yang telah memberikan dukungan. Yosias juga meminta seluruh pendukungnya tetap menjaga ketertiban setelah proses pendaftaran selesai. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi gerakan tambahan, dan seluruh pihak diminta menunggu tahapan serta hasil verifikasi yang dilakukan TPP.
1: Kami akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan kami.

0: cukup, kemudian rasa percaya diri yang cukup luas karena kita akan tampil di depan banyak orang agar tidak gugup. Itu saja kurang lebih. Intinya kita perlu apa, rasa percaya diri yang cukup besar saja untuk tampil begitu agar kita tidak gugup loh kak. Begitu. Lebih kepada anggap saya tidak ada penonton begitu, anggap saya kita kayak sendiri saja di situ, tidak ada penonton lain selain juri gitu. Saya akan menampilkan melodi suara dari Bintang Timur Indonesia, Cendrawasih Papua, bahwa kita Papua juga bisa begitu kak. Kemudian saya sangat berharap pada ajang ini untuk dapat reward atau penghargaan sebagai juara satu dan akan menjadi artis membawa apa nama baik Papua Barat. Saya ingin apa mengapresiasikan diri saya sendiri saja begitu, reward buat diri saya sendiri. Saya mampu untuk dapat juara seperti ini atau tampil ajang RRI Bintang Radio ini kan.
1: Pada malam final, Kartansia berencana menampilkan karakter vokal yang membawa nuansa Papua. Ia ingin menunjukkan bahwa talenta dari Papua juga mampu bersaing dalam ajang Bintang Radio. Kartansia menargetkan dapat meraih juara pertama dan melanjutkan perjuangan ke tingkat provinsi. Selain mengejar prestasi dan peluang menjadi artis, ia mengatakan keikutsertaannya juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kemampuan diri.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, 10 finalis Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari diminta menjaga kondisi kesehatan dan kualitas vokal menjelang malam final. Ketua juri Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari, Istirita Yakobus, mengatakan sejumlah arahan telah diberikan kepada finalis melalui technical meeting, terutama terkait kesiapan suara, teknik bernyanyi hingga penampilan di atas panggung. Istirita mengatakan peserta untuk menjaga kondisi suara dengan menghindari makanan pedas, gorengan, dan minuman dingin. Selain itu, finalis juga harus mampu menjaga kestabilan suara, terutama saat membawakan nada-nada tinggi. Menurutnya, ketepatan nada menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dewan juri dalam menentukan penilaian.
3: Jadi ada beberapa memang itu harus mereka harus persiapkan benar-benar ya. Seperti yang pertama adalah suara mereka harus dijaga. Seperti itu suara utama. Kemudian kesehatan. Itu juga paling utama itu kesehatan. Jadi seperti suara itu, Bunda sarankan kepada mereka jangan sekali-sekali makan seperti pedas-pedas seperti itu kan, atau juga yang gorengan. Kemudian yang ya minum es-es itu jangan dulu. Baru kemudian ini tentang teknik-teknik bagaimana mereka bernyanyi dengan baik sehingga bisa menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang mereka tampilkan nanti, seperti itu. Jadi ya mereka harus punya vokal teknik itu yang benar-benar sasaran untuk suara, seperti misalnya mencapai ketinggian nada itu harus betul-betul suaranya harus stabil. Iya, stabil ya. Jadi jangan sekali-sekali suara itu kurang dari itu, tetap penilaian itu. Kami dewan juri sangat punya daya pendengar itu sangat tajam sekali kalau nadanya itu tidak tepat seperti itu.
1: Ia menambahkan penilaian tidak hanya melihat kemampuan vokal, tetapi juga teknik bernyanyi, ekspresi, dan penampilan. Para finalis juga diminta memahami makna lagu yang dibawakan agar mampu menyampaikan pesan dan emosi lagu dengan baik. Istirita berharap seluruh peserta dapat tampil percaya diri, menunjang sportivitas, dan memberikan penampilan terbaik pada malam final Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari. Saudara, sejumlah bahan pokok menjadi meningkat di pasaran. Kenaikan sejumlah bahan pokok mulai terasa di dua pasar di Manokwari, Pasar Sanggeng dan Pasar Wosi. Kenaikan harga terjadi pada setiap jenis barang, terutama bahan kebutuhan pokok pangan. Selain itu, bahan pendukung seperti

0: Bumbu dapur sangat mempengaruhi situasi pasar, khususnya di Manokwari. Di kedua pasar tersebut, saat ini komoditi cabai menjadi primadona. Harga cabai rawit berkisar di Rp80.000 sampai dengan Rp100.000 per kilo. Sedangkan untuk cabai keriting sekarang sudah mencapai Rp80.000 per kilonya. Lulu, salah satu pedagang cabai di Pasar Sanggeng, mengatakan kenaikan harga ini terjadi sangat signifikan. Hal itu diakibatkan para penjual membeli cabai dari tengkulak dengan harga yang sangat mahal sehingga disesuaikan dengan harga jual.
1: Berapa sekarang?
2: Cabai apa?
1: Cabai keriting, keriting itu agak susah ya?
2: Iya, keriting 80. Sama harga keriting sama harga kecil sama. Lagi kalau keriting yang cabai rawit itu yang kecil itu 70, karena saya ambil pas yang itu waktu masih murah-murah, tapi sekarang langsung naik. Iya, di WOSI 190. Kalau ini masih 70 saja.

0: Umar. Sebagai konsumen mengakui kemahalan di pasar yang terjadi saat ini, terutama tomat dan cabai. Tetapi ia harus tetap menjaga kualitas cita rasa khas usahanya. Dan ia tetap membeli bahan-bahan pangan yang berkualitas meski berat rasanya.
1: Kita kan memberikan yang terbaik, jadi mahal dengan murahnya tetap kita harus ada. Rasanya harus rica, cabai yang pecah besar, sama yang pecah kecil, itu saja.
2: Kalau cabai kecil sekarang berapa?
1: 110.
2: 110, cabai besar?
1: Kayaknya kemarin itu kosong, tadi hanya 2-3 orang yang jual.
2: Kalau ya. Cabai besar berapa sekarang?
1: 100.
2: Ya ada di 100.
1: Iya,
2: cabai kecil ya berarti naik sekali ya.
1: Mau tidak mau, usaha warung kan harus ada cabai. Kalau tidak ada cabai.
3: Harapan pengawasan dari pihak terkait buat yang di pasar-pasar itu agar para pedagang itu tidak menimbun kayak cabai besar, kebutuhan masyarakat kecil.
0: Ia berharap kepada pihak terkait agar dapat memantau situasi di pasar sehingga tidak terjadi penimbunan yang mengakibatkan kenaikan harga yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4: Sekian warta berita daerah produksi RRI Manokwari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar sejak RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iketut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihitakarana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, Manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang tidak lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sedharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur,
Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat, yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang, yang ketiga mudita atau sikap simpatik, dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan.

penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar, memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu religi Hindu kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan selanjutnya untuk Anda, kami mengajak Anda mengikuti Sandiwara Radio dalam perbedaan. Dan pendengar, selamat malam, selamat mendengar.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih.

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah, anak-anakku yang baik, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik.

0: Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
6: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
9: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama

0: Upaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya. Meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
0: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu Pak?
7: Karena itu ya Pak.
8: Ya sebagian ya.
9: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
7: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
9: Mancing apa Pak?
7: Mancing ikan mujair, nila.
9: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah, belakang lamun.
7: Kenapa dipecat itu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
10: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
5: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
11: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi.

0: kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
1: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan

0: Gajaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
2: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
2: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
3: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit tenggerek batang, ya. Artinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
2: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
5: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Misalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya antrean, soalnya ada apa-apa, tidak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
4: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
6: Diperiksa tanki, kalau buat tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto kamar yang misi lah.

0: Είτε πε, φωτο, τότε η φωτοτέπ, μισή σάμα. Το πάσο κανάμε. Τι πάρει μας το πλαπάν. Το ταλάι, να μπλάς, πλαπάν, μπλάς.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
4: Pemain itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
5: Kami juga sangat berbangga karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu hiburan dari kawasan Merdeka 68 Manokwari. Selamat malam, selamat berapa aja untuk Anda di malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Dey, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia,

Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum M.M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun

mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam. Kami hadirkan Trio Ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Selasa 15 September 2025. Maksud kami 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi. Pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malam mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar 94.3 MHz, selamat pagi, Jabat Rat daripada K68 Manokwari. Untuk Anda yang baru bergabung dan saat ini sudah bergabung dengan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, nuansa kebersamaan di nuansa pagi kami dengan Anda. Dari Merdeka 68 Manokwari mengawali Manokwari pagi ini, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan Elungan, dan juga rekan-rekan di Pro 24, kami hadir untuk Anda dengan program-program siaran kami di ruang dengar Anda. Kebersamaan pagi ini akan kami awali dengan nuansa religi secara khusus Mutiara Pagi, persembahan untuk umat Buddha dimanapun Anda, diikuti dengan program Warta Berita Daerah. Warta Berita Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan juga dengan informasi hiburan lainnya untuk Anda. Kami awali Mutiara Pagi, persembahan bagi umat Buddha.
1: Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya Juwati SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno, terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan, karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain, termasuk juga pengendalian diri sendiri, untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani narupamato, apa jati para deru pasevi. Apun nalabang nanika maseyang nidang tatiang nirayang catu tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami empat macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, musawada weramani sikapadang sama diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, sabisata bontus kita.

Baik pendengar, dan secara khusus umat Buddha, kami cukupkan rangkaian teman-teman bernuansa rohani Buddha sudah melengkapi kebahagiaan dan kebersamaan di nuansa pagi Anda, mengisi di ruang mutiara pagi. Pendengar, selanjutnya kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Rabu 16 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiar. Kami awali informasi pertama untuk Anda. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan masih terdapat cukup banyak tenaga honorer di Papua Barat yang belum terakomodir dalam pengangkatan sebagai aparatur sipil negara. Domingus menyebut salah satu kelompok tenaga yang masih menunggu kepastian pengangkatan adalah tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai 600 orang. Menurutnya, pada pembagian formasi tahun 2021, pemerintah daerah telah membahas kebutuhan tenaga bersama para bupati dan wali kota. Dari total sekitar 8.100 formasi, pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh 1.002 formasi. Namun pembagian formasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih ada hingga saat ini. Gubernur menilai penambahan tenaga honorer tidak selalu menjadi solusi ketika jumlah pegawai yang tersedia sebenarnya masih mencukupi. Meskipun persoalan yang terjadi juga berkaitan dengan pembagian tugas dan pemanfaatan tenaga yang belum optimal. Ia menegaskan, keutuhan tenaga harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan real pemerintah daerah, terutama untuk bidang yang membutuhkan keahlian teknis tertentu.
1: Masih ada honorer yang belum diangkat. Ya. Masih ada honorer yang belum diangkat cukup banyak. Ya. Untuk itu saya diperlukan sampaikan yang kecil saya ambil. Sehingga semua internal polri jangan lagi ya, stop. Tidak terima honorer lagi. Pegawai kita cukup banyak ini. Tadi hanya persoalan tidak bagi tugas ini baik kepada mereka untuk bisa bekerja. Sehingga kita merasa bahwa sudah cukup gitu. Ini tidak ada di Indonesia, masih merasa kurang dan kurang lagi kita rekrut lagi yang lain. Nah, untuk pengetatan orang-orang kita punya pengalaman, waktu jadi bupati sampai sejarah bupati, penguasa sampai gubernur, ya. Itu untuk pengetatan orang-orang itu bukan eksternya dari pimpinan OPD, ya. Itu kabupaten, kabupaten.
0: Domingus Mandacan menekankan pengangkatan maupun penempatan tenaga honorer harus dilakukan secara terukur dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan ditetapkan secara sepihak oleh pimpinan organisasi perangkat daerah. Sehingga kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti jumlah tenaga yang dibutuhkan sekaligus mencegah terjadinya penumpukan pegawai di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan memastikan pencairan bantuan beasiswa pendidikan tinggi mulai dilakukan pada September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat bernapas Tuan Siba mengatakan proses verifikasi calon penerima bantuan telah diselesaikan oleh Inspektorat. Saat ini pihaknya tengah memproses surat keputusan atau SK Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan. Bernapas menjelaskan bantuan pendidikan tersebut diantaranya diberikan pada program melalui program Papua Cerdas bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan termasuk mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75 serta mahasiswa yang menempuh pendidikan kedokteran. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pendidikan telah mengelompokkan data penerima berdasarkan kabupaten. Data tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten masing-masing untuk dilakukan sinkronisasi. Menurut Barnabas, langkah tersebut penting untuk mencegah adanya mahasiswa yang menerima bantuan pembiayaan pendidikan lebih dari satu sumber. Musyawarah Provinsi Musprov KONI Papua Barat tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menghadirkan proses pemilihan kepemimpinan olahraga yang lebih terbuka dan demokratis. Hal tersebut disampaikan calon Ketua KONI Papua Barat Muhammad Lakotani. Ia mengatakan Musprov kali ini memberikan ruang bagi masyarakat olahraga untuk menentukan kepemimpinan KONI secara lebih terbuka. Menurutnya, setiap pihak yang memenuhi persyaratan ADART KONI dan ketentuan perundang-undangan olahraga memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri. Ia berharap seluruh tahapan musprof dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam sebuah kontestasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati bersama. Lakotani juga telah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk calon lainnya, Yosi Asaroi, pengurus cabang olahraga maupun KONI Kabupaten. Ia menegaskan, pilihan tidak boleh menghilangkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Jika dipercaya memimpin KONI Papua Barat, Lakotani menawarkan visi KONI Papua Barat sehat, KONI Kabupaten berdaya, dan cabang olahraga berprestasi. Salah satu fokus adalah membangun kepengurusan KONI yang lebih ramping, agar anggaran pemerintah dapat lebih banyak diarahkan untuk pembiayaan olahraga dan atlet. Lakotani juga mendorong agar satu periode kepengurusan dapat dilaksanakan minimal satu kali kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan penting untuk menentukan bibit-bibit atlet potensial dari Papua Barat yang kemudian dibina secara berkelanjutan. Atlet berprestasi dari setiap kabupaten nantinya akan diseleksi melalui event tingkat provinsi untuk mendapatkan pembinaan lebih intensif. Target akhir mempersiapkan atlet Papua Barat agar mampu berprestasi pada event nasional hingga event internasional. Hal ini akan dilaksanakan dalam 100 hari kerja pertama apabila terpilih.
2: Visi utama kami adalah KONI Papua Barat sehat, KONI Kabupaten berdaya, dan cabang olahraga berprestasi. Jadi dengan pandemi ini, visi kami mengurus KONI tidak perlu terlalu banyak. Supaya apa? Supaya kalau pemda kasih uang, uangnya itu lebih banyak untuk pembinaan olahraga di cabur-cabur yang kita berdayakan. KONI ini transit saja numpang lewat.

juga menjaga kebugaran. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat solidaritas serta semangat persatuan di wilayah Papua Barat. Panglima Komando Daerah Militer 18 Kasuari, Pangdam Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI merupakan momentum untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara selama 81 tahun. TNI telah memberikan pengabdian dalam mempertahankan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dalam dan menurut Christian, kegiatan Fun Run yang akan diadakan pada Sabtu 19 September 2026 tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai ajang membangun kebersamaan, kesehatan, solidaritas, dan semangat persaudaraan antara TNI dengan masyarakat. Ia mengatakan, olahraga merupakan salah satu sarana efektif untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat dan memiliki semangat kebersamaan. Karena itu masyarakat diharapkan menjadi olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Menurutnya, melalui Fun Run tidak ada sekat antara prajurit TNI dan warga karena seluruh peserta dapat berbaur, bergerak bersama dan membangun suasana yang sehat, positif serta penuh kegembiraan. Lebih lanjut, ia menyebutkan Fun Run juga menjadi sarana untuk memupuk sportivitas, disiplin, pantang menyerah, dan sikap saling menghargai. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan jati diri TNI dan relevan untuk terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Christian juga menyampaikan sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, antaranya meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui aktivitas olahraga, mempererat kebersamaan TNI dengan masyarakat, serta menumbuhkan disiplin, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Selain itu, kegiatan Fun Run diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholder, komunitas olahraga, dan seluruh elemen masyarakat.

Untuk diketahui, fun run akan menempuh jarak sekitar 5 km dengan estimasi waktu tempuh peserta antara 30 hingga 60 menit. Antusiasme masyarakat juga disebut cukup tinggi karena pendaftaran dibuka sejak 26 Agustus 2026 sudah mencapai sekitar 4.000 peserta. Rute yang disiapkan mulai dari rumah sakit depan Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari, Lampu Merah Sanggeng, pertigaan kantor pos, pertigaan kantor kehutanan, Lampu Merah Perumahan Kodim, pertigaan Lampu Merah Blok, pertigaan kantor pengadilan, pertigaan PDAM, pertigaan Lampu Merah Haji Bau, Pertamina, SPBU Sanggeng, hingga finish di lapangan Dermaga Briosi, Pasarkan TNI Angkatan Laut. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan kembali mengecek kondisi tempat pembuangan akhir TPA di Manokwari menyusul munculnya asap yang mulai menyelimuti wilayah kota. Asisten Satu Seda Papua Barat Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Otsus, Shores Albert O. Marini mengatakan kondisi udara di Manokwari pada hari ini berbeda dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait terutama untuk memastikan sumber dan dampak asap yang muncul di kawasan TPA.

0: berbeda karena 3 hari yang lalu saya kan ke Pemalawari ada perang, tapi hari ini kelihatannya berasas. Oleh sebab itu nanti BPBD dan juga Satpol PP, tapi tim yang tertentu di Satgas Pahukla, Dinas Kehutanan, kita sama-sama untuk melihat TPA itu lagi, karena kondisinya seperti demikian. Yang lainnya, nanti kita dukung untuk kegiatan tentang Pahukla.
1: Ia menambahkan pengecekan di lapangan diperlukan agar kondisi tersebut dapat segera ditangani dan tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat. BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN seiring semakin luasnya cakupan kepesertaan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaksituwo mengatakan, perluasan kepesertaan harus dilakukan dan juga diikuti pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan medis peserta. Per 1 September 2026, JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6% populasi Indonesia. Dalam pertemuan nasional fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan 2026, Prihati juga mengatakan bahwa tugas BPJS Kesehatan bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial. Hingga 1 September 2026, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.816 FKTP, 3.221 FKRTL, dan 7.180 sarana penunjang. Prihati menegaskan peningkatan layanan harus diarahkan dari sekedar mengejar jumlah pelayanan menjadi pelayanan yang memberikan hasil kesehatan terbaik bagi peserta. Dikatakan, value based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan tepat waktu sesuai kebutuhan medis dan hasil kesehatan yang terbaik. Untuk memperkuat kualitas layanan, BPJS Kesehatan memberikan Seva Paramita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan berkomitmen serta meluncurkan wajah baru BPJS 1. BPJS siap membantu dan untuk meningkatkan pendampingan peserta. Sementara itu, pemerintah menegaskan penguatan JKN membutuhkan kolaborasi seluruh ekosistem kesehatan termasuk pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan peserta. Saudara, harga buah sirih di sejumlah pasar di Manokwari, Papua Barat kini mencapai Rp600.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu sulitnya mendapatkan pasokan sirih di tengah musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Pedagang sirih di Manokwari, Laili, mengatakan saat ini buah sirih semakin sulit ditemukan di pasar. Kondisi tersebut membuat pasokan berkurang dan harga mengalami kenaikan. Menurut Laili, kebutuhan sirih di Manokwari saat ini sebagian besar dipasok dari Jayapura. Jarak distribusi dan terbatasnya ketersediaan menjadi salah satu faktor yang mendorong harga sirih semakin mahal. Dikatakan, sirih sekarang sulit didapat di pasar. Untuk Manokwari, sirih biasanya didatangkan dari Jayapura dan pengambilan dari Jayapura Rp500.000 per kilo.
2: 1 kilo naik 600-700.
3: Tidak sampai 700. Sirih juga ada, tapi kita pesan juga dari Jayapura. Kalau umpamanya, kalau dari Jayapura dari sini umpamanya orang mampu beli sana ya kita beli. Kalau tidak ya stop dulu, dihabiskan dulu. Ya.
2: Tapi dengan macam satu tumpuk ini isinya berapa? 3, 4, 5 ya?
3: 5 ya.
2: Iya, 5. Itu biasanya dijual berapa?
3: 20.
2: Tapi banyak orang beli?
3: Banyak sekali.
2: Ya.
1: Ia menjelaskan musim kemarau yang berlangsung cukup panjang turut mempengaruhi ketersediaan buah sirih. Kondisi tersebut berdampak pada pasokan yang masuk ke pasar. Laili berharap kondisi pasokan sirih dapat kembali normal sehingga harga tingkat di pasar turun dan masyarakat lebih mudah mendapatkan komoditas tersebut. Sementara Mama Mina, penikmat sirih, saat ditanya apakah dengan kondisi harga sirih di pasar akan membuat ia berhenti mengkonsumsi pinang sirih. dengan tegas menyatakan tidak, sebab menurutnya jika buah sirih mahal, ada alternatif lain yaitu menggantikan buah sirih dengan daun dan kulit dari batang sirih. Informasi harga sirih dari beberapa pasar di Manokwari sekaligus menutup rangkaian warta berita daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Musim ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa.

Rehabilitasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: perizinan akreditasi dan bina PIHK Rizky Visa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Visa, itu saksi tahu tidak? Tidak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Visa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
3: Ketika ada kuota tambahan, saya minta, saya tanya, Mas Rizky, sampean terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan pada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi. Iya, Pak. Enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, kata saya tidak terima uang.
1: Meskipun Ridwan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan untuk ada pungutan.
3: Ya, tidak pernah, enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
4: Pada saat rapat itu tidak ada, kan?
5: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
1: Gimana, Pak, jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
4: Ya, kalau dari hasil rapat itu, Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
1: Ya, seperti itu.
5: Baik. Berarti dari Pak Menteri ya, permintaan 50-50.
2: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuka

0: sumur bor. Di mana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin. Bagi relawan-relawan kami, bagi relawan dan bagi masker. Ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
1: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin, serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petung Katimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
2: Bapak rasakan dengan kunjungan Gubernur ya, apa yang dirasakan?
3: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Gusti yang Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petung Katimpun dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak mengucapkan terima kasih. Bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak. Kabut asap itu.
1: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
4: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Robiah.
5: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu mengatakan, keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
6: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
5: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
7: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuareng. Kami berharap ada solusi yang tepat. Sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
5: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
8: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbaharui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
9: Warga lereng Merapi terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
10: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya di lontaran batu pijar, lava pijar.

0: itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
1: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke ladang, menambang

0: saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga ada, kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
2: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
2: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
3: Di pihak lain, petugas Pusdal Ops BPBD Kendal Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
4: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru, dan Suwokan.
3: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
5: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
6: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya lebih gitu. Siapapun itu.
7: Ya, untuk APBN-nya, Pak.
6: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk ya mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
5: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
8: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya. Kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
9: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
8: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Kasihan.
9: Dikurangi pajaknya.
8: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin misalkan.

0: Kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
1: Pelaku UMKM di Surabaya, Nani Irmawati, juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
2: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetya menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
4: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk perusahaan DNA. Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi kan gitu. Jadi yang 13, yang di kita, yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin. Maksudnya tidak masuk yang di sini, bukan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian bisa terverifikasi bahwa korban adalah si ACB.
3: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
5: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu dengan saya dalam keadaan apapun. Dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak saja.
3: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
2: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
6: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda menggagalkan dua kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
7: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
8: Walaupun tidak dilindungi, tapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia, peraturannya, itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
6: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: air mata.
1: Ya, pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aktual sudah Anda dengarkan dalam program Warta Berita, dan kami juga sampaikan untuk Anda nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadir untuk Anda dalam dialog interaktif, dan topik kita harga pangan naik, sejumlah komoditas sulit didapat. Nanti akan bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manokwari. Jangan lewatkan dialognya nanti di pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu.

Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

8 waktu Indonesia Timur. Nanti selamat pagi untuk yang baru bergabung dengan kami di pagi ini, dan juga yang sudah siap untuk melakukan bagian dari aktivitas Anda di lembaran ke-16 di bulan September 2026. Kita berharap hari ini kesuksesan, keberuntungan juga akan menanti Anda di setiap tugas, tanggung jawab, dan usaha yang Anda punya.

0: Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz Jabatra, dan pendengar, kita di pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir untuk Anda dalam program Dialog Interaktif selama 1 jam ke depan. Dan tentunya bersama saya, Yuki Kubiari, yang akan mandu Anda dan juga dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini, dan akan ada banyak edukasi yang kami sampaikan untuk pendengar dan pemirsa dan juga masyarakat di Kota Manokwari.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, pendengar, senang sekali kami boleh hadir untuk Anda di program Dialog Interaktif dan juga topik-topik yang menarik untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda, namun juga akan terus memberikan edukasi untuk pendengar dan lebih khusus untuk masyarakat yang ada di wilayah Manokwari. Dan topik kita pagi ini terkait dengan harga pangan naik, sejumlah komoditas sulit didapat. Bagaimana kita menjaga stabilitas pasar yang ada di Manokwari? Pagi ini tentunya di studio kami sudah hadir narasumber kami. Langsung saya menyapa, ada Bapak Yahya Mabuat SH selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manokwari. Selamat pagi.
2: Ya, pagi Bu.
0: Selamat datang. Salam di studio Pro 1. Salam sehat. Ya. Luar biasa hari ini kita boleh ada dalam program Dialog Interaktif, dan tentunya sepanjang 1 jam ke depan akan ada banyak edukasi yang kita berikan juga untuk pendengar, untuk masyarakat di Manokwari, dan juga untuk pemirsa yang juga sedang menyaksikan langsung di live Facebook Pro 1 RRI Manokwari. Nah, terkait dengan harga pangan naik, sejumlah komoditas sulit didapat, ini topik kita ini, bagaimana untuk kita menjaga stabilitas pasar yang ada di Manokwari. Kalau kita update dari informasi-informasi juga di beberapa hari ini tentunya menjadi keluhan juga dari masyarakat yang ada di Manokwari terkait dengan naiknya sejumlah harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional yang mungkin masyarakat temui di pasar Sanggeng, di pasar Wosi, bahkan juga dengan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya di Manokwari.
2: Benar.
0: Nah, kondisi ini tentunya bisa terlihat, dan ini menjadi salah satu pemicu masyarakat bertanya, ini kenapa harga bahan pangan ini kok tiba-tiba naik? Banyak ibu-ibu mengeluh juga dengan harga bumbu-bumbu dapur yang naik. Yeah. Ini juga tentunya sesuatu yang hari ini kita akan memberikan edukasi, terutama dengan hari ini juga kehadiran dari Bapak Yahya Mabuat untuk memberikan edukasi untuk pendengar dan masyarakat Manokwari. Mungkin masyarakat ingin mengetahui kondisi terkini nih, harga pangan di Kabupaten Manokwari, kenapa beberapa hari ini kok tiba-tiba masyarakat rasa harga ini naik, harga ini naik. Nah, sekaligus Bapak juga berikan pencerahan untuk

0: pendengar kita.
1: Ya, terima kasih, baik sekali. Ya, jumpa kita di pagi yang cerah ini.
0: Betul.
1: Ya, salah satu penyebab lonjakan harga komoditas yang saat ini terjadi di Manokwari dipicu oleh perubahan iklim.
0: Benar.
1: Yang terjadi sekarang sama-sama kita tahu, iklim atau cuaca ini kan tidak menentu.
0: Betul,
1: ini kan ya. Terpaan badai El Nino ini sudah berkepanjangan.
0: Ya,
1: ya, ini yang membuat pemicu banyak kekeringan terjadi di mana-mana. Ya, jadi komoditas kadangkala para petani gagal panen. Ini membuat kelangkaan.
0: Betul,
1: hal ya. Kedua, di sini kita harus memastikan rantai pasokan, karena kebanyakan di sini pada saat Manokwari terjadi kekosongan, otomatis kita datangkan dari luar Manokwari, seperti dari Tanah Jawa maupun Sulawesi, daerah-daerah lain yang bisa kita datangkan. Nah, harapan kita bersama, bagaimana caranya kita mengurai rantai pasok ini itu, agar ya. Tidak terlalu panjang, sehingga dari daerah lain bisa cepat sampai ke Manokwari. Iya. Namun di sisi lain sesungguhnya ada banyak aspek yang jadi pemicu kenapa lonjakan harga kadang tiba-tiba dia melonjak naik. Salah satu faktor utama selain perubahan cuaca adalah dengan adanya lonjakan harga BBM. Lonjakan harga BBM ini jadi pemicu ya, karena otomatis pada saat komoditas lokal saja kita bawa dari umpama dari Pegap, ini kan membutuhkan BBM.
0: Betul,
1: kendaraan yang digunakan ini menggunakan BBM. Nah, sering sejalan dengan perubahan atau naiknya harga BBM ini jadi pemicu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Karena biasanya nanti harga bensin naik, jadi ongkos juga naik.
1: Iya, sudah pasti.
0: Mempengaruhi harga bahan pangan juga.
1: Iya, jadi semua akan terikut, dia ikut naik. Ya. Begitu.
0: Oke, ya. Oke. Nah, kalau beberapa hari ini ya, mungkin masyarakat terutama kalau kita punya ibu-ibu ataupun juga yang punya usaha warung-warung dan sebagainya, mungkin mereka datangi pasar-pasar yang ada di Manokwari untuk berbelanja kebutuhan hari-hari ya, mungkin merasa bahwa ini kenapa tiba-tiba harga rica naik. Nah, karena beberapa hari ini memang itu faktor real yang terjadi dan menjadi keluhan masyarakat. Nah, mungkin Bapak juga bisa menjawab hal ini sehingga masyarakat juga bisa tahu, oh kenapa tiba-tiba kita ke pasar harga rica itu kita dapat dengan harga yang dijual tinggi untuk per kilonya ataupun juga encerannya mungkin dikurangi tidak seperti biasanya.
1: Jadi itu sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi pemicu lonjakan harga ini dengan adanya banyak terjadi kekeringan. Jadi para petani banyak gagal panen. Ini yang membuat pasokan ke pasar ini berkurang. Tidak seperti biasanya pada saat situasi atau iklim masih stabil, itu pasokan komoditas ini masih berjalan normal. Seiring sejalan dengan adanya perubahan iklim, ditambah juga dengan lonjakan BBM, ini jadi pemicu. Sekarang bahkan harga komoditas cabai saja sekarang harganya sudah gila-gilaan. Memang ini jadi satu pergumulan bersama.
0: Betul.
1: Ya, kita berharap semoga situasi yang ada bisa cepat menurun ya. Jangan selalu di posisi harga tinggi ya. Tapi harapan kita bersama mudah-mudahan utamanya cabai bisa berkurang sedikit, dari 100 sekian bisa turun umpama di 50-60an kah, itu harapan. Tapi menurut pantauan saya ada kemungkinan dalam 1-2 minggu ke depan bahkan 1 bulan harapan itu masih masih nihil.
0: Nah, apalagi kalau kita lihat dengan perubahan suhu sekarang ini, cuaca juga.
1: Iya, cuaca. Benar sekali itu.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Iya, ya, pendengar dan masyarakat ya, sepanjang dialog ini Anda juga bisa berinteraktif dengan kami di 08231176 1145 ya, terutama untuk masyarakat di Manokwari yang mungkin akhir-akhir ini ada berhadapan dengan kondisi real ketika ke pasar ada sejumlah harga komoditas yang naik di pasar ya. Aslinya disampaikan juga tadi bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pemicu ya naiknya harga-harga bahan-bahan komoditas tersebut. Tapi tentunya kita berharap juga bahwa dari dinas-dinas terkait juga akan terus memantau setiap perkembangan harga setiap hari. Nah, terkait dengan beberapa hari ini terjadi kenaikan harga beberapa komoditas terutama ya, di pasar-pasar, apakah ini terdapat adakah indikator tertentu yang bisa menentukan kondisi pasar itu masih stabil atau tidak? Karena tentunya tidak diukur dari satu komoditas tertentu, tapi juga benar, beberapa komoditas ya, lainnya. Seperti apa ini?
1: Ya. Ya, jadi menurut pemahaman saya, yang bisa kita lakukan adalah pada saat pasokan komoditas dari luar dia mengalami kendala, langkah yang kita ambil adalah penguatan pangan lokal. Ya, walaupun pun sering terjadi kekeringan, tapi kalau semua berjibaku ya, masyarakat Manokwari utamanya petani, bahkan bukan petani sekalipun, tapi kalau semua ya setelah memperhatikan situasi perubahan ini, semua berjibaku untuk bagaimana saya bercocok tanam untuk mendongkrak hal ini agar bisa terpenuhi atau tercukupi. Jadi salah satu harapan saya juga di sini, Bu, manakala sekarang terjadi kekeringan berkepanjangan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan serta-merta hanya dititik beratkan kepada pemerintah.
0: Betul,
1: tapi mari semua stakeholder, bahkan masyarakat luas, sama-sama kita menjaga kebakaran. Ya, karena kebakaran ini salah satu pemicu juga pasokan komoditas kita ini bisa ini, karena apabila terjadi kebakaran di mana-mana, ini bisa membuat komoditas kita berkurang. Seperti peristiwa yang terjadi kemarin, di beberapa minggu kemarin ada terjadi kebakaran hutan sagu. Di sementara sagu ini adalah komoditas pangan unggulan kita, juga bagi kita yang ada di Papua. Nah, menjadi harapan kita bersama adalah seperti tadi yang saya sampaikan, menjadi tugas kita, kita menjaga bersama-sama hutan sagu, kita jaga. Karena terkait dengan cuaca yang ada, memang benar sudah ada penyampaian dari BMKG bahwa perakiraannya seperti ini, tapi kuasa Tuhan kita tidak bisa
0: prediksi.
1: Betul. Ya, manakala Tuhan kalau ya sayangi kita sampai di sini, tapi kalau nanti ini berkepanjangan, ini langkah ini yang mesti harus kita ambil. Kita jaga bersama agar jangan terjadi kebakaran di mana-mana, utamanya di wilayah Papua, bahkan Indonesia pada umumnya begitu.
0: Oke. Nah, terkait juga dengan lonjakan beberapa harga komoditas pangan yang ada di pasar. Nah, sejauh ini kan tidak mungkin dinas Disperindak bekerja sendiri. Tentunya juga ada bekerja mungkin dengan Bulog ataupun juga distributor-distributor besar yang ada di Manokwari untuk mengantisipasi adanya lonjakan beberapa harga komoditas di pasar. Ini sejauh ini langkah praktik yang sudah diambil oleh Disperindak dan juga beberapa dinas terkait seperti apa? Mungkin cepat mendatangkan dari luar atau menghubungi distributor-distributor yang ada untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan tersebut.
1: Iya, jadi selama ini pihak OPD teknis dalam hal ini Dinas Perdagangan Perindustrian selalu berkoordinasi dengan Perumbulok, bahkan para distributor. Dan selama ini yang jalan saat ini adalah pasokan bahan komoditas masih di situasi aman. Hanya saja memang jadi pemicunya ini adalah pemicu utama lonjakan BBM. Ya, karena macam beras kita datangkan dari luar Manokwari, karena ketersediaan beras Manokwari bisa mencukupi kebutuhan pangan yang ada di Manokwari. Mau tidak mau kita datangkan dari luar. Nah, dalam hal ini utamanya Perumbulok, bahkan para distributor, mereka ini kan selalu aktif, termonitor semua, dan selama ini kan kerjasama bahkan komunikasi ini kan dibangun bagus, tidak ada yang semacam terjadi ketimpangan. Bahkan sekarang juga saya sudah dihadirkan di Pro 1 RRI. Betul. Ini wujud sinergitas kita yang baik. Jadi semua stakeholder ini sudah berjibaku dalam rangka mengantisipasi lonjakan pangan yang sesungguhnya sama-sama kita antisipasi. Jangan terjadi lonjakan yang sudah tidak masuk akal. Jadi kita selalu berpedoman pada harga eceran yang tertinggi, kapan itu diberlakukan, jadi keputusan pemerintah, kita tetap mengacu itu.
0: Nah, terkait dengan naiknya beberapa komoditas harga bahan di pasar yang seperti tadi mungkin rica dan lain sebagainya, terkadang nih ini yang ditemui dan ini kondisi real di pasar, banyak distributor-distributor ataupun juga para pedagang yang mereka bermain seperti itu. Nah, di saat mungkin harga rica naik atau harga komoditas lainnya naik, terkadang banyak yang menyimpan kemudian nanti memanfaatkan waktu itu untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ini bagaimana dinas terkait bisa langsung untuk memantau perkembangan
1: ini? Ya, terima kasih. Kalau terkait hal yang ada, saya kira selama ini belum pernah terjadi hal-hal yang sebagaimana kita bahas ini, karena setiap saat baik dari kami OPD teknis maupun dari rekan-rekan kepolisian selalu memantau pasar. Jadi tugas kami ini, bahkan ada rekan-rekan juga dari RRI setiap saat jumpa di lapangan. Jadi kegiatan ini kita sama-sama lakukan bersama, dan monitoring pelaporan ini kami lakukan tiap hari. Nah, di sana ini salah satu upaya dalam rangka meminimalisir, sebagaimana yang tadi, manakala kalau ada tengkulak-tengkulak atau pemasok-pemasok nakal yang ingin menimbun, jadi sepanjang atau selama ini masih bisa diminimalisir dengan baik.
0: Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, terkadang di saat kondisi ini justru yang terjadi adalah panik buying. Masyarakat kemudian membeli dengan banyak, tetapi akhirnya mubazir juga tidak digunakan. Nah, ini juga ternyata rugi sendiri juga untuk kita ya. Nah, untuk itu dengan adanya dialog pagi ini juga kita memberikan informasi kepada masyarakat Manokwari bahwa
1: edukasi,
0: sebenarnya stok pangan Manokwari itu masih dalam situasi aman ya.
1: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Lonjakan harganya itu dipicu akibat itu.
0: Karena hanya beberapa faktor yang memicu itu.
1: Benar sekali.
0: Oke, iya, pendengar dan pemirsa, silakan di 0823-1176-1145 untuk Anda yang ingin langsung berinteraktif dengan kami di sini ya, bersama saya dan juga narasumber Pak Yahya dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manokwari. Ya, silakan untuk Anda bergabung langsung di dialog interaktif pagi ini. Nah, terkait dengan dialog kita juga ini bagaimana, karena tentunya ada satgas-satgas pangan juga yang sudah dibentuk untuk langsung turun untuk memantau setiap harga-harga komoditas di pasar. Seperti tadi Pak Yahya katakan bahwa ada tim yang setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga. Nah, ini bagaimana juga dengan peran TPD untuk mengendalikan inflasi daerah, karena ini tentunya akan berhubungan juga dengan inflasi daerah kita.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, seperti apa ini tim TPD kita juga bekerja untuk mengantisipasi ini. Nah, kemudian juga yang seperti tadi kita, Pak Yahya juga sempat singgung bahwa untuk menjaga stabilitas pangan kita tentunya semata-mata bukan pemerintah saja yang bergerak.
1: Butuh kerjasama.
0: Semua stakeholder butuh kerjasama, bahkan masyarakat. Ya, mungkin juga dengan memanfaatkan lahan tidur ataupun juga dengan pekarangan-pekarangan yang ada itu juga bisa dimanfaatkan.
1: Bisa dimanfaatkan, sepakat ya.
0: Oke, nah, sehingga itu juga bisa menekan dampak kenaikan harga pangan terutama untuk masyarakat yang ada di Manokwari. Nah, kemudian tentunya pemerintah atau dinas terkait punya strategi-strategi yang juga dilakukan ketika mungkin terjadi kenaikan harga sejumlah bahan komoditas. Nah, seperti sejauh ini dari dinas perintah mungkin punya strategi-strategi khusus untuk menekan angka kenaikan harga komoditas ini seperti apa?
1: Ya, strategi awal yang kami lakukan adalah monitoring dilakukan tiap hari. Ya, pengecekan dia dilakukan di pasar-pasar maupun para distributor. Ya, nah, puji Tuhan selama ini memang belum ditemukan hal-hal aneh, tapi masih berjalan sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan. Nah, di sini juga saya berterima kasih banyak kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, karena selalu memonitor kami OPD teknis untuk melakukan tugas-tugas kami secara rutin dan terperinci. Betul, ya, ya ini kami pihak dinas teknis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda. Jadi untuk Manokwari, sebagaimana yang tadi kita bahas bersama, menjadi harapan kita bersama adalah masyarakat tidak perlu panik buying.
0: Betul.
1: Ya, tapi mari kita sama-sama fokus sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan, banyak lahan tidur di Manokwari bisa kita garap, kita fungsikan, pekarangan sekalipun kalau memang memungkinkan.
0: Juga,
1: ya, ya, seperti apa yang dicanangkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kan memungsikan
0: lahan
1: tidur maupun pekarangan. Nah, ini Ibu yang selalu menggaungkan ini.
0: Ya, lahan ya, tidur.
1: Ibu Ketua Tim Penggerak PKK.
0: Menjadi apotek hidup juga.
1: Iya, benar. Itu di belakang kantor PPKI saya lihat itu bagus sekali. Jadi Ibu buat itu jadi contoh.
0: Betul,
1: dan Ibu jalan ke masing-masing distrik di pekarangan atau halaman kantor distrik itu kemarin ada budidaya ikan. Ini salah satu tip untuk meringankan hal-hal serupa yang saat ini kita bahas bersama. Itu.
0: Nah, di dialog kali ini atau di hari ini juga mungkin ada data-data yang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan komoditas-komoditas pangan ya. Kalau mungkin di perindak punya data-data yang perlu disampaikan, silakan untuk menyampaikan juga untuk masyarakat kan, sehingga masyarakat mungkin tahu oh harga komoditas ini yang sekarang naik dan sebagainya.
1: Oh, baik. Jadi Ibu ini karena update data kami lakukan tiap saat. Jadi tiap saat itu termonitor.
0: Ya,
1: baik saya izin ya sampaikan data yang berlaku saat ini. Ya. Beras medium sekarang per kilogramnya itu di tanggal 11 September kemarin ya.
0: Betul.
1: Dia ada di 17.000 per kilonya. Ya. Terus beras premium kualitas super ya. Ya, dia di 18.250 ya per kilogramnya. Terus beras bulog sekarang itu ada di 15.000 ya per kilogramnya. Terus gula pasir curah. Gula pasir curah ini harga ada di harga 20.000 per kilogramnya. Terus gula pasir dalam kemasan berupa gulaku, dia ada di 23.000 ya. Terus minyak goreng curah, di sini harganya tidak ada ya. Minyak goreng kemasan premium, dia per liternya itu ada di 25.000. Minyak kita itu per liternya di Rp15.700. Ya, tepung terigu segitiga biru dalam kemasan ini ya, dia ada di Rp16.000. Terus cabai merah besar itu per tanggal 11 September kemarin itu ada di Rp80.000. Ya, cabai merah keriting itu ada di Rp70.000. Cabai rawit merah itu sudah ada di di 100.000 ya per kilogramnya. Cabai rawit hijau di 25.000. Bawang merah 45.000 ya per kilogramnya. Bawang putih 45.000. Terus tomat ada di harga 15.000. Wortel 18.000. Ya. Kentang 23.000 per kilogramnya. Kol kepala 23.000 per kilogramnya. Daging ayam yang telur boiler ini, daging ayam boiler. Ya, ras boiler. Ini dagingnya ya, bukan telurnya. 53.000. Terus daging ayam kampung per ekornya itu ada di 250.000. Daging sapi paha belakang ada di 170.000 per kilogramnya. Daging sapi paha depan sama di 170.000 ya. Daging sapi sandung lamur ya 70.000. Daging sapi impor di sini tidak ada harga ya. Daging kerbau impor di sini juga di data kami tidak ada. Telur ayam ras dia 33.000. Ini data 33.000 ini per peraknya atau bagaimana ini? Ya. Terus telur ayam kampung 75.000. Kedelai lokal 11.400. Ikan kembung 40.000. Ini per tanggal 11 September ya. Ya, terus ikan bandeng per kilogramnya di 70.000. Ikan tongkol per kilogramnya ada di 45.000. Ikan teri asin 200.000 per kilogramnya.

0: garam halus. Garam halus per kilogramnya itu Rp10.000. Tahu putih per kilogramnya Rp15. Tempe per kilogramnya Rp20.000. Jagung pipilan per kilogramnya ada di Rp14.000. Terus bawang bombay per kilogramnya ada di Rp45.000. Jeruk lokal ukuran sedang per kilogramnya di Rp15.000. Pisang lokal berupa pisang Ambon itu per kilogramnya ada di Rp10.000. Kacang tanah per kilogramnya itu ada di harga Rp40.000. Kacang hijau ada di harga Rp33.000. Ketela pohon per kilogramnya ada di harga Rp10.000. Ya, jadi ada 51 daftar komoditas yang terupdate. Data yang saya sajikan ini adalah data per 11 September dan 14. Ya, jadi kami monitor terus. Jadi tiap pagi itu sudah ada tim turun ke pasar pengecekan maupun ke masing-masing distributor. Demikian.
1: Nah, karena dari updatean harga beberapa komoditas di pasar ini yang kalau dilihat dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 saat ini yang tertinggi justru cabai ya.
0: Iya, cabai. Benar
1: sekali. Harga cabai ini mencapai harga tembus di Rp100.000.
0: Iya, bahkan sudah di 100 kalau pagi kemarin 115.25 ya.
1: Oke. Nah, ya. Ini tentunya berdasarkan updatean harga masyarakat juga sudah tahu komoditas yang memang perlu untuk diantisipasi itu adalah untuk sementara itu harga cabai ya.
0: Iya,
1: ini ya mungkin juga perlunya ada pasokan dari luar
0: ya,
1: mungkin
0: benar.
1: Segera juga harus didatangkan karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hari apalagi kita masyarakat bagian timur ini kita bilang makan tanpa sambal itu
0: tidak enak.
1: Tidak rasa
0: benar sekali.
1: Tidak enak. Benar. Jadi kalau ibu-ibu ya biasanya yang mungkin tiba-tiba datang ke pasar ini kenapa harga rica naik? Satu per kilonya sampai tembus dengan 100 ya. Bahkan mungkin kalau kita mau beli yang enceran pun, yang tumpukan pun itu tidak sama dengan tumpukan yang kemarin. Kita mungkin dapat 5.000 agak banyak, 10.000 agak banyak, tapi sekarang dikurangi. Nah, karena ada seperti sudah kita jelaskan tadi bahwa ada faktor-faktor pemicu ya. Nah, tapi tentunya juga berdasarkan pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pangan juga yang mungkin sudah dibentuk oleh Disperindag dengan beberapa instansi terkait. Tentunya ini untuk terus menjaga beberapa pasokan komoditas yang ada di Manokwari. Nah, kemudian juga upaya pemerintah tentunya untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dari para pedagang-pedagang terutama mungkin petani lokal kita ya. Karena di sini kan banyak juga kita punya petani lokal yang mungkin mereka juga menanam rica, nah, menanam komoditas bahan pangan lainnya, tapi terkait dengan faktor cuaca, faktor iklim, sehingga mungkin banyak yang gagal panen seperti tadi Pak Hiaya sampaikan.
0: Nah,
1: untuk mengantisipasi ini mungkin dalam waktu dekat juga tentunya para pedagang banyak yang mencari ini, kita harus dapat rica ini dalam stok yang tentunya bisa membantu atau mencukupi kebutuhan masyarakat di Manokwari. Nah, dalam waktu dekat ini apakah ada upaya juga dari Disperindag ataupun dinas terkait untuk mendatangkan itu dari luar sehingga kebutuhan itu tercukupi untuk wilayah Manokwari?
0: Ya, jadi yang selama ini memang terjadi pada saat Manokwari terjadi kekosongan, itu otomatis ya ada inisiatif untuk mendatangkan barang komoditas yang tidak ada di Manokwari dari daerah lain. Seperti cabai didatangkan dari Makassar, dari Manado. Manakala terjadi kekosongan, hal-hal itu yang dilakukan.
1: Jadi itu untuk menambah stok kita yang ada di Manokwari. Tapi bagaimana kalau terkait dengan kondisi iklim yang sama? Karena kondisi iklim ini tentunya bukan kita di Manokwari saja yang merasakan bahwa panas, kekeringan sampai dengan banyak tanaman yang kita tanam.

0: Nah, mungkin rica dan lain sebagainya gagal panen, tapi wilayah lainnya, tapi mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang dipastikan bahwa stoknya bisa dikirim ke Manokwari dan itu mencukupi.
1: Ya, jadi selama ini masih dipastikan walaupun terjadi kenaikan harga,
0: ya.
1: Tapi di pasar-pasar masih kita temui bahwa cabai ini memang masih ada, bukan sama sekali sudah tidak ada.
0: Betul.
1: Memang cabai, pasokan cabai masih ada, hanya saja harganya mengalami kenaikan akibat dari mungkin komoditi dimaksud ini berkurang.
0: Iya.
1: Ya. Jadi langkah yang kita lakukan pertama adalah mengurai rantai pasok. Nah, manakala iya, seperti tadi yang Ibu tanyakan alternatif yang diambil.
0: Alternatif,
1: nah, umpama kita ambil dari Makassar ataupun Manado, dengan harapan kita pantau. Agar di sini tidak timbul gejolak atau keresahan di tengah masyarakat terjadi umpama penimbunan yang tadi
0: betul,
1: lebih awal kita dua sudah bahas Ibu ya. Jadi ini menjadi harapan kita bersama dan kami pihak dinas teknis ini selalu memantau
0: betul,
1: ya, kelangkaan-kelangkaan ini supaya kita bisa cari tip atau skema seperti apa dalam rangka memenuhi pasokan ini.
0: Ya.
1: Ya,
0: oke. Okay. Ya, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang sedang bersama dengan kami di Dialog Interaktif dan juga ingin berinteraktif dengan kami, silakan di 08 23 1176 1145. Kami berikan kesempatan untuk Anda berinteraktif langsung dengan kami terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana kita sama-sama menjaga stabilitas pasar, ya, harga pasar yang ada di Manokwari dengan beberapa komoditas-komoditas yang mungkin beberapa waktu ini Bapak Ibu mungkin datangi pasar ataupun juga toko dan kios-kios retail yang ada di Manokwari, karena sekarang tidak hanya pasar tradisional yang menjual komoditas-komoditas rica dan lain sebagainya, tapi juga ada toko-toko, bahkan kios-kios pun juga sudah banyak yang tiba-tiba kita lihat, oh kios ini sudah jual sayur, oh sudah ada toko sayur, apalagi di Manokwari sendiri, ya mungkin sudah tidak lagi kita hitung dengan jari.
1: Iya benar,
0: banyak
1: sudah menjamur di mana-mana Bu,
0: toko-toko
1: ya, seperti
0: sayur,
1: ada istana sayur, istana buah. Ya.
0: Sejauh ini dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan, bagaimana ini menyeimbangkan antara harga yang dijual oleh kita punya petani lokal, yang mungkin mereka panen di kebun, kemudian mereka datang langsung jual di pasar, dengan para pengusaha misalnya, toko-toko sayur dan juga kios-kios yang mungkin mereka datangkan itu dari luar. Nah, untuk menyeimbangkan harga ini, apakah Dinas Perindustrian turun langsung ke pasar dan juga ke toko-toko sayur ataupun retail yang ada di Manokwari yang juga menjual komoditas yang sama?
1: Ya, itulah yang saya sampaikan tadi, ya, terkait dengan lonjakan harga ini dibutuhkan memang ekstra, ya. Ya, jadi kegiatan ekstra. Nah, yang dilakukan ini adalah setiap hari kami turun memastikan harga. Jadi pengecekan di pasar terus disandingkan dengan toko-toko seperti istana sayur, istana buah. Jadi harga ini kami sandingkan. Kalau di sana terjadi perbedaan, di situ kami langsung adakan pengecekan kenapa hal ini mesti harus berbeda. Karena sama-sama kita ketahui bersama macam pasokan sayur-sayuran.
0: Betul.
1: Ini kan rata-rata ini kan lokal semua, berupa wortel, kol, kentang, ini kan didatangkan dari Anggi, terus kangkung dan sebagainya, ini kan banyakkan pasokan dari SP dan Andai, seperti itu.
0: Jadi harganya juga mungkin tidak berbeda jauh,
1: tidak berbeda
0: ya,
1: jauh.
0: Yang masyarakat mungkin bisa berbelanja di toko-toko sayur, bahkan juga yang berbelanja langsung di pasar-pasar tradisional yang
1: benar
0: mungkin
1: sekali
0: setiap hari datang ke pasar Sanggeng, ke pasar Wosi, ya, dan Anda tidak perlu khawatir tentunya masyarakat Kota Manokwari bahwa untuk komoditas harga itu juga sudah dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi HT yang sudah ditetapkan dari pemerintah dan dinas terkait tentunya. Nah, tidak mudah juga untuk ketika Pak Yahya dan juga mungkin dengan dinas-dinas terkait beserta dengan Satgas Pangan turun ke lapangan untuk mendapatkan data dari setiap pedagang-pedagang kita. Nah, ini ada tantangan-tantangan tersendiri ketika turun
1: pasti,
0: ke lapangan. Seperti apa yang mungkin tantangan yang sering dihadapi? Mungkin ada pedagang yang tidak memberikan data informasi dengan benar seperti itu.
1: Ya. Jadi memang awalnya ya, seringkali mungkin manakala ada petugas baru, para distributor yang selama ini sudah kami datangi, manakala umpama ya terjadi petugas-petugas baru yang kami kirimkan untuk memonitor, kadangkala mereka kan macam kaget begitu. Tapi begitu tim ini sudah setiap saat datang, sudah saling kenal, ya selama ini masih berjalan baik-baik saja. Tidak ada semacam ya mereka mau sembunyikan informasi yang bagaimana, tapi memang semua terbuka karena memang urusan pasar ini memang jadi kewajiban kita bersama sama untuk setiap hari atau setiap satu untuk kita publikasikan.
0: Nah, sharing juga dengan perkembangan media saat ini menjadi digitalisasi dan lain sebagainya, tentunya selain dari mungkin sosialisasi dialog yang kita lakukan di hari ini, masyarakat juga pasti bisa mengupdate nih informasi-informasi, apalagi terkait dengan harga komoditas pasar, harga apa yang naik, seperti data yang tadi juga sudah disampaikan dari Pak Yaya. Ini kalau masyarakat ingin mengetahui data-data atau informasi ini, mungkin ada semacam laman media sosial yang mungkin bisa masyarakat buka dan searching dan juga mendapatkan informasi itu. Ya, ini mungkin di Perindako punya semacam media sosial yang bisa masyarakat tahu informasinya dari situ.
1: Ya, memang kita butuhkan bersama sebagaimana apa namanya menjadi kerinduan kita bersama adalah sekarang terkait dengan data, apalagi data komoditas. Ya. Ini memang menjadi salah satu kewajiban adalah harus kita publikasikan. Ya. Tidak boleh ada yang tersembunyi karena ini menjadi kontrol bersama. Jadi bukan hanya OPD teknis. Kami dari Dinas Perindak maupun rekan-rekan dari RRI, dari kepolisian atau dari kejaksaan, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Harapan saya secara pribadi manakala ada sumber baik itu sumber dari masyarakat, mereka bisa menemukan hal-hal aneh di dalam pendistribusian barang komoditas agar sekiranya bisa memberikan informasi secepatnya ke kami OPD teknis. Itu harapan kami.
0: Jadi laporannya bisa langsung ke OPD teknis ketika mungkin masyarakat temui itu di lapangan antar sesama pedagang ataupun juga pembeli dengan pedagang.
1: Kenapa ini menjadi harapan kami, manakala terjadi hal yang tidak diinginkan, di sini kan bisa segera diadakan pencegahan.
0: Dan ada respon yang
1: respon dilakukan cepat, karena terkait dengan pencegahan itu menjadi tanggung jawab kami. Karena kami memang ditugaskan dalam tugas yang benar-benar menangani hal dimaksud.
0: Nah, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang memang akurat, informasi yang memang betul-betul didapatkan langsung dari OPD terkait, nah sehingga tidak ada lagi diskomunikasi antara masyarakat kita, terutama karena terkadang itu hal yang terjadi ketika mungkin masyarakat turun akhirnya bisa saling cekcok antara pembeli dan pedagang, ini kenapa kamu kasih naik harga? Itu kondisi-kondisi real yang terkadang terjadi. Apabila masyarakat Manokwari, secara khusus yang ada di Manokwari, menemui hal seperti ini, mungkin bisa langsung ke OPD terkait untuk mendapatkan informasinya. Nah, ada langkah-langkah yang tentunya menjadi antisipasi dari dinas terkait juga untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Manokwari, agar berbelanja juga secara bijak dan tidak melakukan panik buying seperti tadi kita sudah sampaikan. Nah, lewat dialog pagi ini juga mungkin kita lebih pertegas lagi untuk masyarakat kita yang ada di Manokwari seperti apa, sehingga masyarakat itu tidak melakukan panik buying. Karena ini terkadang, apalagi kalau kita bilang kita ibu-ibu, mama-mama, terkadang harga naik sedikit, oh itu sudah sudah mulai panik, sudah mulai belanja yang banyak. Seperti apa, mungkin Bapak punya langkah-langkah tertentu yang bisa disampaikan untuk pendengar dan masyarakat kita.
1: Ya, menjadi harapan kami pihak OPD teknis menyerukan kepada masyarakat yang ada di Manokwari, Provinsi Papua Barat sebisanya tidak perlu panik. Karena walaupun pun dengan adanya lonjakan barang komoditas atau bahan komoditas ini disebabkan bukan dalam artian tidak ada pasokan.
0: Betul,
1: ya. Ya, tapi hal ini terjadi ini dampak dari perubahan.
0: Betul.
1: Harga BBM. Ya. Mm-hmm. Selain itu yang tadi kita sudah bahas bersama, ya, iklim yang tidak menentu. Hingga saat ini kemarau masih berkepanjangan.
0: Betul.
1: Namun bukan berarti bahan komoditas ini akan terjadi kekosongan.
0: Betul.
1: Ya, karena kami amati, kami pantau selama ini bahan yang menjadi bahan pangan yang ada di Manokwari tetap tersedia.
0: Betul.
1: Ya, tidak pernah terjadi kekosongan. Jadi harapan kami tidak perlu panik buying ya, atau terjadi kepanikan, utamanya ibu-ibu rumah tangga. Jadi mama-mama dorang di dapur itu tetap sehelo saja.
0: Iya.
1: Ya. Kalaupun terjadi perubahan harga yang terlalu signifikan, datanglah ke kantor dinas kami.
0: Iya.
1: Dinas Perdagangan Perindustrian Jalan Condronegoro. Ya. Tepatnya dia bertempelan tembok dengan kantor Samsat. Ya,
0: betul.
1: Jadi kalaupun ada mama-mama yang belum tahu kantor Dinas Perdagangan Perindustrian itu, tepatnya kantor kami ada di situ, di Jalan Condronegoro.
0: Oke, harapan dari Disperindak juga kepada pelaku usaha, distributor dan pedagang untuk terus menjaga stabilitas harga di Manokwari.
1: Ya, jadi harapan kami agar rekan-rekan distributor tetap menjaga komitmen bersama, nggak perlu nakal ya, karena sudah pasti kalau mau nakal ya ada sanksi yang menanti di sana.
0: Betul.
1: Tapi puji Tuhan, alhamdulillah selama ini masih tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada yang melenceng ke kiri ke kanan, sebagaimana HET harga eceran tertinggi yang berlaku begitu ya begitu.
0: Betul.
1: Masih terkontrol baik.
0: Yang pastinya Disperindak bersama dengan masyarakat juga dengan berbagai langkah yang telah dilakukan ya, kita tetap optimis bahwa
1: optimis.
0: Pemerintah mampu untuk menjaga ketersediaan pangan dan juga stabilitas harga di Manokwari. Dan yang pastinya seperti tadi Pak Yahya sudah sampaikan, masyarakat Manokwari jangan khawatir karena kita punya stok pangan untuk Manokwari masih aman ya, untuk beberapa bulan ke depan, bahkan mungkin nanti sampai dengan jelang bulan Desember nanti. Karena tidak bisa kita pungkiri, bulan Desember itu pasti akan sangat banyak kebutuhan masyarakat dalam hari-hari.
1: Tapi raya. Selama ini ya, alhamdulillah ya, selama ini puji Tuhan saya selalu berkoordinasi dengan Kepala Perumbulok ya. Jadi selalu memastikan para distributor bahwa ketersediaan pangan untuk jelang Nataru bisa dipastikan dari saat ini dia di posisi bisa terjaga.
0: Iya.
1: Ya, walaupun pun masih berapa bulan ke depan, tapi dipastikan masih aman.
0: Karena kalau sudah masuk bulan September, biasanya masyarakat Manokwari bilang itu sudah tidak bisa dihitung lagi sampai ke Desember.
1: Yeah.
0: Nah, inilah yang menjadi antisipasi dari pemerintah kita, terutama dinas terkait, untuk jeli melihat stok-stok komoditas yang ada di Manokwari, sehingga ketika itu mungkin tiba-tiba habis atau tiba-tiba tidak ada, bisa segera didatangkan.
1: Iya,
0: karena tentunya
1: sekali.
0: Kebutuhan di bulan Desember itu akan semakin bertambah.
1: Semakin bertambah.
0: Untuk masyarakat yang ada di Manokwari, dan kita berharap bahwa meskipun kita ada dalam situasi geopolitik yang sampai saat ini kita belum tahu sampai kapan berakhirnya, kemudian juga dengan situasi iklim yang berubah di tidak hanya di Manokwari, tapi di semua wilayah Indonesia, kita berharap bahwa stabilitas harga pangan di Manokwari juga tetap ada dalam batas normal, dan semua kita, masyarakat Manokwari pun juga mendapatkan ketersediaan pasokan, pengendalian harga pangan dengan beberapa komoditas juga bisa tetap aman, sehingga itu memberikan rasa nyaman, rasa tenang kepada masyarakat yang ada di Manokwari. Dan terima kasih juga untuk Pak Yahya, waktunya hari ini sudah boleh hadir dengan kami.
1: Terima kasih juga
0: dialog
1: Ibu,
0: ini juga sudah banyak memberikan edukasi untuk pendengar dan masyarakat kita tentunya. Untuk semua pendengar, masyarakat Manokwari, sekali lagi mari kita tetap menjadi konsumen yang baik ya. Belanja sesuai kebutuhan, tidak usah panik buying, tidak usah belanja yang berlebihan ya, tapi dengan upaya-upaya yang terus dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk tetap memperkuat ketahanan pangan daerah, tentunya kita berharap bahwa situasi yang mungkin beberapa hari ini masyarakat rasakan itu semua bisa teratasi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pak Yahya untuk waktunya hadir dengan kami dan sudah banyak edukasi dan sosialisasi yang kita berikan untuk pendengar dan masyarakat kita. Iya, pendengar dan pemirsa, saya Yoga Gubiari, kami akhiri dialog interaktif untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang terus setia mendengarkan kami di program-program siaran kami.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, brosis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hartiknas 2026, time to rise, no more silence.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita.

yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.